0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi hari ini sahabat suara, katanya emang enak banget ya kalau misalnya kita membuka hari dengan secangkir kopi. Ya kan? Dengan berita yang baik di pagi hari.
1: Keren.
0: Senyuman yang lebih rekah daripada biasanya. Sedep pun lagi lo kita. Oh, so cuy.
1: Apa?
0: Kan aku meh munggah kan ketemu Pak Har neng pantry. Lagi gawe kopi. Terus saya kan isi botol minum saya sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Terus saya ngomong sama Pak Har. Pak, dirimu ki mendino ngopi ya, Pak ya? Kopi people ya ngono ki. Oh, aku nek ngopi sedino ping 5. Aku ngomong, wah orangnya menyala kuwi matane. Iya kan, apakah aku ini, maksudnya apa?
1: Melek terus.
0: Melek
1: gitu.
0: Terus sama kuwi.
1: Karena kan kopi kan bikin melek kan katanya.
0: Nah, kafe ini kan berarti kan strong to the moment ya. Maksudnya, strong banget tuh nge lo. Tapi beliau ngomong, beliau cerita bahwa, aku ya biasa baik ini ngopi. Jam loro esok aku tangi, terus aku ngopi, ya aku bisa turun meneh. Buset,
1: karena
0: banget.
1: Emang ternyata tuh beda-beda Del. Misal nih ya, ada satu orang yang dia minum kopi sedikit aja langsung kayak jereng banget.
0: Betul.
1: Ada. Tapi juga ada yang dia minum kopi mungkin takarannya aman aja, normal, tapi gak ngaruh. Ya tetap ngantuk gitu-gitu. Ada juga yang kayak gitu.
0: Terus aku ngomong lah karo Pak Har. Pak, berarti awakmu ki sudah terbiasa, sudah adaptasi dengan kopi.
1: Iya.
0: Iya kan? Malah nek tipe-tipe sing ra ngopi malah meriang, cuy. Sing migrain ngono ge lho.
1: Bisa.
0: Soalnya Agnes Marilo juga termasuk sing gitu.
1: Iya.
0: Dia enggak bisa enggak ngopi.
1: Udah candu itu.
0: Nah, pokoknya apa-apa gitu ngopi.
1: Harus.
0: Ayahku adalah tipe yang kopi juga.
1: Oh.
0: Kopi mania mantap juga, Wi.
1: Kamu enggak?
0: Raiso
1: cuy. Asam lambung kan?
0: Kuwi mau. Aku ya pengen nono kan. Pagiku ditemani dengan secangkir kopi.
1: Iya.
0: Terus dengan pisang goreng lah misalnya. Nih rasanya nih, Wi. Zaman sekarang. Secangkir kopi dan juga sebuku.
1: Sebuku banget gak tuh? Si paling intelek.
0: Makanya ora. Pengen kita apa?
1: Apa?
0: Es dedik. Pengen kan ngono kuwi kan.
1: Iya, tapi ternyata enggak bisa. Lambung enggak kuat tuh.
0: Nah, aku iso kopi karo buku bar kuwi UGD.
1: Waduh.
0: Panti rapi siap menerima.

Sampai Helmiah ya juga speak up tentang ini. Ternyata ini bukan masalah yang biasa ya sahabat suara. Jujur saya sendiri ngefans banget awalnya ya, dan juga mengikuti konten kreator ini sahabat suara. Yang dimana konten-kontennya di awal itu menurut saya ya, ini membuat saya sedikit pede untuk berkenalan dengan orang lain dan tahu caranya basa-basi yang benar gimana. Terus juga karena kan kebanyakan konten dia itu dengan tamu-tamu asing ya, kita bisa gimana sih caranya memulai obrolan dengan orang yang baru, atau juga misalkan di coffee shop tiba-tiba kita nyamperin kalau misalkan pengen kenal itu gimana caranya. Dia juga ngasih tahu cara-cara seperti itu. Pada akhirnya kemarin bikin blunder seperti ini, dan banyaklah di threads kan komen-komennya, terus juga spill-spill chat dia yang ternyata pada akhirnya menawarkan salah satu produk asuransi. Inilah yang membuat image teman-teman asuransi atau juga teman-teman sales ini menjadi buruk kalau menurut saya sahabat suara. Karena teman-teman saya dan juga partner saya kan banyak yang bekerja di asuransi dan juga menjadi sales ya. Mereka yang ngajakin kopi, ngopi itu benar-benar di sisi lain ya, ngomongin produk itu pasti ya karena soal kerjaan. Tapi ya yang istilahnya kalau misalkan nggak deal pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita nggak bohong di awal kalau kita punya tongkang, kita kerja di sini dan pada akhirnya ngajakin bisnis buat asuransi ya. Gimana pun itu juga ya kan, kita juga ingin selalu berhati-hati dengan orang baru ya. Dan kalau misalkan kamu pengen menjadi konten kreator dan membuat seperti ini, ingat harus concern dan jangan memanipulasi.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama Revino Sobat Suara. Saya temani sampai nanti jam 12 siang, tepatnya jam istirahat kamu dan jam makan siang kamu Sahabat Suara. Udah mempersiapkan apa jam makan siangnya hari ini? Udah sama teman? Yuk, mesen apa yuk? Ngecek ojek online-nya masing-masing. Punya siapa nih yang promo nih hari ini? Kita langsung aja pesan yuk. Beli kopi langsung 5 atau juga makanan apapun itu ya. Yang penting makanannya yang sehat ya Sahabat Suara. Karena sekarang ya, kalau makanan itu bukan cuman enak, terus juga gak enak, pedes atau juga gak pedes. Banyak banget ya yang kita pengen gitu ya. Gak cuman ini itu aja. Jadi udah banyak banget pertimbangan kita untuk memilih makanan saat ini. Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri bakal memperketat hal ini nih Sahabat Suara, buat kita lebih sehat, buat kita lebih aman dalam mengkonsumsi sesuatu. DPRD DIY resmi menyetujui larangan perdagangan anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan hewan lain yang termasuk kategori hewan penular rabies untuk tujuan pangan. Yang pertama, kamu beli itu untuk dipangan aja salah, apalagi buat ya tambul-tambul atau apa itu ya tetap salah. Ini bukan makanan ya, kan banyak banget yang bilang dog not for food. Dan ini juga seperti kucing dan lain-lain, orang-orang aneh ya yang makan seperti ini ya Sahabat Suara. Kalau menurut saya ya, ini kembali lagi menurut pendapat saya, kalau bisa sih dihindari hal-hal seperti ini. Karena terjadinya corona kan katanya dari hewan apa gitu kan, terus dimakan ke manusia dan pada akhirnya menyebar luas ke seluruh dunia. Saya cuma gak mau Sahabat Suara kita semua dirumahkan. Jadi aturan ini dibuat mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, sekaligus menjaga keamanan pangan di masyarakat. Selain itu, dari Istimewa Yogyakarta juga akan membentuk satgas khusus untuk memperkuat pengawasan dan panganan ini berbasis hewani. Ya sih, setuju banget ya untuk kesepakatan ini, untuk juga kita sebagai warga dan juga rakyat ada kalanya mendukung pemerintah dalam hal-hal seperti ini. Yang namanya makanan kan enak ya, ada ayam, ada kambing, ada sapi ya kan, terus juga ada ya, kalau saya sih biasanya makannya setiap hari daging-daging steak gitu ya.

0: kamu anteng banget sih tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps. Tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau saya nonton video klipnya dan juga postingan Instagram Andin ya, waktu promosiin lagu Manusia Favorit ini, dia menceritakan tentang bersama ayahnya waktu kecil, foto-fotonya banyak banget ya. Betapa bahagianya ya seorang orang tua ketika anaknya waktu kecil, banyak yang bilang gak mau menghilangkan momen anaknya waktu kecil kan, pengen selalu gandengan, pengen selalu tetap ada di samping anaknya, pengen selalu tahu tumbuh kembang anaknya. Dan sekarang yang bingung adalah ketika orang tua sudah bekerja menitipkan anak, seperti kemarin yang viral ya sahabat suara, beberapa dari teman saya akhirnya trauma terhadap daycare dan dia akhirnya bingung sendiri gitu loh. Aku posisi suami istri kerja, terus juga posisi di sini jauh dari orang tua dan juga kita ngerantau, sama-sama ngerantau di Jogja. Dan masalah daycare kemarin ya sahabat suara, berkas perkara 13 tersangka kasus dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare di Yogyakarta ya telah diserahkan ke Pengadilan Kota Yogyakarta. Dan hal ini juga sudah dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Kota Yogyakarta Bapak Sigit Kristanto saat dihubungi Selasa malam kemarin ya. Kalau saya baca di tribunjogja.com, menurutnya pihaknya ini masih menanti untuk proses penetapan persidangan 13 tersangka. Kalau dilihat-lihat orang-orang seperti ini memang membuat semua orang jadinya bingung ya. Karena gini, orang lain ketika mbaknya ya, ibaratnya kan bahasanya mbak, atau juga yang pengasuh anaknya lagi liburan atau juga lagi pulang kampung, itu bingungnya setengah sadar ya sahabat suara. Kadang orang bingung gitu kalau misalkan pembantu atau juga asisten rumah tangga ini lagi pulang kampung kan, cuci yang biasanya siapa tiba-tiba kita serumah jadi heboh, terus juga nyapu, bersih-bersih kamar yang biasanya ada yang bersihin, sekarang aja susah dan bingung. Inilah yang membuat kita menjadi bingung juga dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, harapan saya sih tidak ada kejadian lagi seperti ini dan juga membuat orang lain bisa masih tetap bekerja ya, karena adanya daycare ini sangat-sangat membantu untuk para orang tua yang semuanya bekerja mencari duit. Karena bayar sekolah anak itu gak bisa pakai sabar dan juga omongan loh.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kemarin tuh kan saya lagi ngobrol sama teman-teman saya, Sahabat Suara, lagi nongkrong lah sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi karena belum bisa tidur dan kita udah lama juga gak ketemu. Pada akhirnya kita ngobrol lah tentang kehidupan dan nyerempet tentang gaji. Jadi kalau sama mereka saya udah gak ada batasan obrolan gitu loh. Jadi ngomongin gaji, ngomongin perempuan atau juga ngomongin siapapun ya. Perempuan di sini pasangan ya maksudnya ya. Gak ada temboknya lagi. Nah, tiba-tiba nyeplos teman saya nih. Karena udah lama gak ketemu, dia tanya, dalam sebulan ki kok bisa menghasilkan berapa sih dengan bla bla bla bla bla bla. Ya udah aku bilang lah segini nih. Terus dia bercanda kan bilang gini, lah gajimu sama anjing di SCBD lebih tinggi anjing di SCBD loh. Saya kira awalnya cuman bercanda ya kan. Saya bilang angka, terus teman saya bilang kayak gitu kok. Anehnya saya cek beritanya ternyata beneran pendapatan saya lebih tinggi. Pendapatan anjing SCBD lebih tinggi daripada pekerjaan saya sebulan. Bagi semua yang ini dalam hal apapun ya, pekerjaan-pekerjaan yang saya ambil. Jadi keamanan K9 ini di SCBD biaya sewanya itu ternyata kisarannya 12 juta sampai 15 juta per bulan. Ini belum termasuk makanan, perawatan, kesehatan, terus juga grooming dan pawang profesionalnya. Selain itu juga anjing K9 ini harus menjalani pelatihan khusus yang biayanya mencapai 30 sampai 300 juta. Tergantung tingkat spesialisasinya nih. Jadi keamanan juga profesionalitasnya dapat dipertaruhkan, Sahabat Suara. Gimana coba buat kamu? Udah tahu belum gajimu itu lebih kecil daripada anjing SCBD?
1: Suara Warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Suara.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok nontonin saya ribet ya. @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

putaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022. Jadi ini IDA 22 atau 2022 adalah 2022 adalah dana milik Grup Bank Dunia. Tujuannya untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah. Nah, Bu,

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Medemous, seperti angka 8 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo harap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keren mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang dan ini 1 jam terakhir di Nongkrong Bareng. Ada update apa siang hari ini sambil nemenin kamu yang selesai makan siang? Update dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hati sangat mulia sekali akan membagi-bagikan tanah. Mau dong. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Cirebon, Jawa Barat, Senin depan, 10 Agustus 2026. Jadi penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan program sertifikasi tanah bagi MBR yang sedang dijalankan pemerintah. Wah, apakah kita pindah ke Cirebon aja supaya punya tanah untuk anak cucu kita? Lah, pamri. Ngarep ya, alis rengat, remaja ngarep terus ya. Tapi sahabat suara, memang pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 8 juta sampai 10 juta rumah milik MBR di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Jadi melalui penyerahan sertifikat secara simbolis Presiden Prabowo di Cirebon, pemerintah berharap percepatan sertifikasi tanah bagi MBR semakin masif sehingga target penerbitan 1 juta sertifikat pada tahun ini bisa tercapai. Enak ya kalau di apa namanya dikasih atau juga punya apa sih itu namanya, punya yang ini loh, yang dikasih sama orang tua, diwariskan tanah. Nah, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja itu kita bisa ugal-ugalan. Apa itu namanya karir? Enggak penting itu.
0: Suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiar juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah hidangan dari daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek, punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti nasi kucing. Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu hanya di Iswara.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di live TikTok at isuara.network lagi main, ayo mainnya Sandi Luo, penyiar tetangga yang tahu-tahu muncul terus diajak main lah. 8 tambah 16 sama dengan 3, gak taunya nolnya baik. Ya ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya. Saya gak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT. Terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku, itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di iSuara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika mendengarkan lagu ini. Ingat dengan masa apa? Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di iSuara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

0: Maisha Kana dengan telat. Ada tiga telat yang cukup berbahaya. Telat gajian, telat masuk kantor, dan telat datang bulan. Tapi semoga gak telat juga buat sahabat suara yang kemarin sempat melihat sosoknya Jengkelin balik lagi dalam bentuk yang utuh. Keren sih Nikta Gina ya, bisa make up, itu make up sendiri loh Nikta Gina ya, menjadi Jengkelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh, keren banget Nikta Gina. Wah, main musikal sih, bisa makeup sendiri. Edan. Semoga masih ada jejak digitalnya untuk comebacknya Jengkelin. Jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok Jengkelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo Harahap. Terima kasih untuk yang sudah bersama-sama dari jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif
1: kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak,
1: udah gue maki-maki.
0: Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Jill sama Reza kembali hadir di Suara Santai sampai jam 7.
3: Sekarang banget nih. Sekarang hadir banget. Kembali menemani di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025.
2: Gua seneng banget baru nemu tempat cuci mobil yang sekalian ngilangin jamur kaca.
3: Dimana?
2: Dan cuman bayar 130.000.
3: Di mana?
2: Deket itu di FedEx.
3: Oh,
2: Pondok Pinang.
3: Boleh banget.
2: Ih,
3: tuh.
2: Gua suka sih, sumpah.
3: Mungkin kalau ada yang mau di-share-share hidden-hidden gem, nah, alias hidden-hidden gem yang mau di-share, boleh banget.
2: Yes.
3: Karena kebetulan juga sebenarnya ada hidden gem sebuah kedai mie.
2: Mm-mm.
3: Yang ternyata dia udah mesti tutup.
2: Mm-mm.
3: Tapi sebelum mereka tutup dengan tutupan megah, mm-hmm, mereka membocorkan resep menu andalannya sebagai hadiah perpisahan.
2: Keren abis ya.
3: Asli.
2: Dan Gen Z bertanya, setuju apa enggak? Masakan mamah mungkin bukan yang paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmatin.
3: Ih.
2: Ini rese Gen Z, ini bikin nangis.
3: Ini setuju
2: nih
3: banget.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

Suara Warga Indonesia. Wah, kalau kamu dari timur ke arah barat ya sahabat suara, ataupun ke arah selatan ngelewatin jalan Solo, udah deh kata gue mending cari jalur alternatif yang lain, jangan lewat jalan Solo. Karena ternyata ini tuh lagi ada perbaikan jalan di flyover Janti. Makanya itu yang ke arah selatan ini tuh benar-benar macet total. Dan macetnya gak cuma dari Janti ya, ini tadi saya berangkat itu sekitar jam 15.20 dari Maguwo gitu. Di Transmart itu udah padet, gak gerak sama sekali. Dan itu terus mengular ke arah barat sampai di bawah flyover Janti. Dan yang ke arah barat pun juga agak semrawut gitu ya. Dan juga yang ke arah selatan, terutama kalau kamu mau lewatin flyover itu, flyover Janti itu, karena ternyata lagi ada perbaikan di flyover Jantinya itu sendiri, di bagian atasnya tepatnya. Jadi makanya ada bottleneck di pertigaan itu, di simpang 3 itu, yang kamu kalau ke barat itu nanti ke arah Amplas, kalau ke selatan naik ke flyover Janti. Kata saya kalau kamu lagi keburu-buru atau kamu lagi gak siap menghadapi panasnya cuaca Jogja hari ini, gak siap macet-macetan di jalan, cari jalur alternatif yang lain deh. Mungkin better muter dikit gitu ya, cari jalan yang agak lebih jauh daripada kena macet. Karena imbasnya juga ternyata sampai di persimpangan jalannya sahabat suara. Jadi dari yang arah barat itu kan karena macet banget, pas lampu hijau, pas maju gitu ya, itu ternyata nanti ke simpang, bukan ke simpang, ke hadang sama yang dari selatan mau ke barat. Gitulah pokoknya deh, pusing dah gue. Aduh, kayak berkejar-kejaran. Dan ini juga pas banget jam-jam orang pulang kantor gitu kan. Tapi kalau yang dari arah barat ke timur, terus dari selatan mau ke timur juga, itu sebaliknya lancar gitu. Jadi yang memang ada ketersendatan cukup parah, itu dari timur kamu mau ke barat dan juga ke arah selatan. Lewat mana ya kalau jalur alternatifnya mau ke arah situ ya? Sebenarnya bisa, cuman memang muternya mungkin agak jauh ya, lewat Ring Road Utara, terus kamu ke Gejayan, jauh juga. Coba deh yang tahu jalur alternatif dari timur mau ke barat atau mau ke selatan, kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu daripada marah-marah di jalan.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
11: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
12: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
11: Ngelunjap deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Dapatkan berita terbaru
14: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
14: Iswara.

88,7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya ampun, kenapa ya Yogyakarta nih beberapa hari ini ada berita-berita yang kurang mengenakan. Kayak kemarin tiba-tiba ada malam-malam orang dibegal, terus abis itu ada yang kena tembak gitu kan. Kayak, dong, ini kita tuh sudah memasuki bulan-bulan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa malah justru ada kayak gini? Makanya saya tuh mencoba buat mendistract dengan cari-cari, ada gak sih kira-kira good news from Indonesia today? Ada, sahabat suara. Ternyata dalam rangka menyambut nanti ya, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ini warga Dusun Krajan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Kemarin minggu banget, 2 Agustus gitu. 600 meter tuh raksasa ya. Gede banget, seberapa ya 600 meter? Mungkin kalau dari sepanjang jalan Gondosuli itu, dari traffic light seberang Brimob itu kali ya, sampai ke, pokoknya panjang dah. Panjang, sahabat suara, 600 meter kayak gitu. Dan ini memang pemasangan bendera raksasa ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ternyata proses pemasangannya juga membutuhkan waktu 1 minggu, sahabat suara. Karena kan ini masangnya di lereng gunung dan berbagai macam alat digunakan gitu ya. Kayak harus pakai 2 truk, scaffolding, tambang besi, kayu, bambu. Pokoknya semuanya deh, bergotong royong warga itu memasang si bendera raksasa sepanjang 600 meter ini. Dan kalau kata koordinator kegiatan sendiri, Pak Fendi tuh bilang, sebenarnya kegiatan ini tuh murni dari inisiatif warga gitu ya. Dan juga mungkin dari fundingnya atau dari dananya itu pure dana hasil patungan seikhlasnya dari warga setempat, tanpa ada proposal penggalian dana apapun. Keren ya, ini inisiatif warga sendiri gitu. Dan bendera sepanjang 600 meter ini dijahit sendiri semua secara swadaya oleh warga lokal. Dan butuh waktu pembuatan sampai 3 bulan, sahabat suara. Bayangin seberapa solidnya warga Indonesia sebenarnya. Seberapa cintanya kita sama warga Indonesia, sama negara ini gitu loh. Lihat aja dari warganya punya inisiatif sendiri, mulai dari funding, mulai dari ngejahit 3 bulan sampai masangnya semuanya, gotong royong, guyup rukun jadi satu. Untuk apa? Cuma untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini salut sih, saya sih jujur salut banget. Semoga mungkin nanti di DIY gitu ya, ada juga nih yang bikin gebrakan-gebrakan kayak gini. Misalnya bikin, kalau ini kan bendera merah putih 600 meter gitu ya, misalnya kita bikin upacara gitu. Upacara tapi di mana kayak yang jarang, biasanya di sini di mana sih sahabat suara yang jarang? Misalnya upacara di Tebing Breksi gitu, atau mungkin di Gunung Kidul gitu kan, beda. Gunung Kidul biasa juga sih. Apa ya kira-kira yang mainstream gitu yang bisa dilakukan sama warga DIY ini untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia? Karena tinggal 12 hari lagi loh, sahabat suara. Gimana coba? Kita nih sebagai rakyat Indonesia tuh kurang cinta apa sama negeri ini? Mau tiap hari dengar kabar yang gak enak, mau tiap hari ngerasa dibohongin, tiap hari ngerasa kecewa, tapi tetap aja cinta. Kayak siapa sih yang kalau udah jatuh cinta begitu tuh, sahabat suara?

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Isuara di Bandung

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, seorang pria berusia 51 tahun menjadi korban aksi kejahatan jalanan atau begal saat dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Jalan Balong Degolan, Padukuhan Kembangan, Kelurahan Candi Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman pada Rabu 5 Agustus 2026 dini hari. Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, membenarkan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang menyasar seorang pekerja tersebut. Argo menjelaskan kejadian bermula ketika korban mengendarai sepeda motor seorang diri dari rumahnya untuk pergi bekerja sekitar pukul 3:56 waktu Indonesia bagian Barat. Namun saat melintas di lokasi kejadian, korban mendadak dipepet oleh dua orang tak dikenal yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Pelaku menendang kendaraan korban dan mengancam menggunakan senjata tajam. Dilansir dari Kompas.com, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor Honda Astrea Star, HP, serta dompet berisi kartu identitas dan ATM. Saat ini, jajaran Satreskrim Polresta Sleman bersama Polsek Pakem telah melakukan penyelidikan intensif guna mengidentifikasi dan menangkap para pelaku pembegalan tersebut. Beralih ke berita berikutnya, sebanyak 486 wisatawan tersengat ubur-ubur di kawasan Pantai Parangtritis hingga Pantai Depok sejak 17 Juni hingga 2 Agustus 2026. Meski jumlah kasus tinggi, seluruh korban dapat ditangani di posko terpadu tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit. Koordinator Satgas Linmas Jogosegoro Pantai Parangtritis Depok, Arif Nugraha, mengatakan pada puncak kemunculan ubur-ubur, jumlah korban dalam sehari sempat mencapai lebih dari 100 orang. Dilansir dari Radar Jogja, kemunculan ubur-ubur di pesisir selatan merupakan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau. Oleh karena itu, Arif mengimbau agar wisatawan yang beraktivitas di tepi pantai agar tetap waspada. Namun jika tersengat, wisatawan diminta segera membersihkan area yang terkena menggunakan air cuka atau air biasa. Setelah itu, tubuh diusahakan tetap kering dan tidak dalam kondisi lapar agar reaksi tubuh tidak semakin parah. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.

0: banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada gak sih sahabat suara dari antara kamu yang udah terpikat sama senyum seseorang, udah jatuh hati, ditinggalin abis itu. Kayak gitu tuh biasanya kalau gak Gemini, biasanya tuh top number one. Pokoknya apapun permasalahannya Gemini yang salah gitu ya. Kalau gak Gemini, yang suka kayak gitu ya, kalau gak Gemini, Libra. Cowok bingung biasanya. Yang satu Gemini terlalu friendly, yang satu Libra orang bingung gitu kan. Jadi ya, kamu boleh percaya, boleh enggak sama yang namanya zodiak. Kalau saya sih ya percaya-percaya aja, yang bagus-bagus. Tapi mostly ya, kalau ngelihat maksudnya tentang zodiak gitu. Ini kita ngomongin spesifik zodiak ya, bukan ramalannya, tapi zodiak gitu. Itu ternyata hampir 85% orang-orang yang saya temui itu akurat dengan deskripsi dari zodiaknya tersebut gitu. Tapi ini yang lucu lagi, kemarin ramai juga di sosial media gitu ya, di X, di Thread gitu. Kalau dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil aka Dukcapil Kemendagri, ini mengungkapkan sebuah fakta menarik yang dikomen orang-orang. Ini sebenarnya kagak penting, tapi penting gitu sahabat suara. Ternyata penduduk Indonesia ini mayoritasnya nomor satu paling banyak adalah zodiak Cancer. Which is Cancer itu yang lahir di antara 21 Juni sampai 22 Juli. Ini salah satunya adalah pacar saya. Dan kalau ngebaca komen-komennya itu tuh lucu banget. Pantes orang Indonesia diisi sama orang-orang drama gitu. Pantesan Indonesia kebanyakan drama. Karena Cancer itu terkenal sebagai zodiak yang sensitif, perasa banget gitu kan. Kayak apa-apa dipikirin sendiri, drama gitu dia. Jadi urutannya nih yang paling banyak di Indonesia adalah Cancer dengan jumlah 34.700 sekian penduduk. Benar ya? 34 juta ya Zata ya? Iya, 34. Iya benar, 34 juta kan ini bacanya, bukan 34.000 kan? 34.700 sekian penduduk. Di posisi kedua itu ada zodiak Taurus dengan jumlah 26.400 sekian penduduk. Posisi tiga diisi oleh ini nih, si selalu salah di berbagai situasi, Gemini. Itu dia, itu mungkin jawaban dari pertanyaan kamu, kenapa sih selalu ketemu orang yang kayaknya di awal friendly banget tapi abis itu ujung-ujungnya ditinggalin. Gemini banyak soalnya, 26.081 sekian juta penduduk. Tuh top 3-nya Cancer, Taurus, Gemini. Dan yang paling sedikit penduduk di Indonesia adalah zodiak saya, sahabat suara. Aquarius itu ada di posisi terakhir dengan jumlah cuma sekitar 20.400 sekian penduduk. Memang Aquarius itu rare, langka gitu ya. Coba deh, coba bayangin kalau di Indonesia ini mostly penduduknya adalah orang-orang Aquarius. Wah, udah pasti santai, udah pasti tenang, kalem. Karena kita tuh orangnya males ribut. Sekalinya ribut apa, cut off aja gitu. Ini sebenarnya data yang penting gak penting, tapi menurut saya menarik gitu ya. Karena jadi sebuah diskursus yang rame gitu di sosial media. Tapi ya, apapun itu balik lagi sih. Kalau misalnya memang kita punya personality yang gak bagus, jangan nyalahin zodiaknya, memang salah elunya sendiri gitu. Jadi kalau kamu ngelihat dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 12 zodiak. Nomor 1 paling banyak Cancer. Dan yang paling sedikit adalah Aquarius yang di tengah-tengahnya gitu ya, yang middle range-nya itu ada Leo, Aries, sama Pisces. Bacanya Pisces apa Pisces sih? Gitu deh pokoknya. Nih, kamu termasuk zodiak yang mayoritas atau zodiak yang minoritas nih, sahabat suara? Coba dong kasih tahu saya. Kalau kamu minoritas berarti congratulations. Minoritas itu berarti 3 zodiak yang paling sedikit itu ada di Sagittarius, Scorpio, sama Aquarius. Oh, Scorpio dikit juga ya. Scorpio sama Aquarius tuh ya berbanding dikit banget deh penduduk, jumlah penduduknya. Tapi selain itu juga Dirjen Dukcapil juga mengungkapkan ada lebih dari 129.000 penduduk Indonesia yang lahir pada
29 Februari, which is mereka ulang tahunnya adalah 4 tahun sekali, dan itu ada 129 ribu orang di Indonesia. Ini sebuah data yang cukup unik, menarik, dan apa ya, di tengah-tengah mungkin banyak berita-berita yang kurang mengenakan, yang menimbulkan komentar-komentar kurang enak juga gitu. Ini salah satu berita yang menurut saya cukup unik dan jadi perbincangan yang menarik gitu sosial media. Kamu termasuk zodiak yang mayoritas atau minoritas di Indonesia? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu. Boleh 081-229-88-887 di Instagram juga boleh @iswara.jok atau di TikTok juga boleh @iswara_jogja. Yang ngomong Gemini selalu salah, bah, lu ketemunya Gemini doang sih. Coba dong sekali-kali ketemu Leo.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjuk deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang, anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak apa-apa kalau kamu jatuh cinta sendirian, sahabat suara. Kalau ngerasa sedih, patah hati, ngerasa hidup ini gak adil, kamu tuh cuman butuh jajan. Cukup hati yang kosong, perut jangan kosong ya kan. Dan kalau misalnya kamu mau ngisi perut, jajan yang banyak tanpa takut boncos, tenang, belanjanya, jajannya ke Alfamidi aja. Karena sampai sekarang nih masih berlaku promo harga spesial produk baru di Alfamidi, yang dimana sekarang ada dan udah hadir So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesialnya nih, beli 2 gratis 2. Tuh kan, cocok buat kamu yang pengen jajan, yang pengen melampiaskan amarah. Daripada marah-marah, mending jajan maem yang banyak. Maem yang banyak biar happy lagi. Dan masih banyak produk-produk baru di Alfamidi yang dapetin promo harga spesial. Jadi langsung aja borong produk-produk baru di Alfamidi. Kalau kamu mager, tenang, ada midi kering, tinggal download aplikasinya, klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

107.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Iqbal Ramadan aka Bale sahabat suara. Ini akhirnya, kan dulu kan dia dikenal sama Iqbal Ramadan ya, di waktu main Dylan, waktu main di film Dylan, dia masih solo projectnya itu Iqbal Ramadan. Sekarang dia rebrand pakai project, pakai nama Bale gitu, dan ngerilis single terbaru judulnya adalah Kita Melawan Dunia, yang dimana single ini juga ternyata jadi salah satu original soundtrack untuk project film terbarunya Operasi Pesta Copet yang bakalan tayang di bioskop tanggal 27 Agustus 2026 besok. Dirilisnya ini tepat di tanggal 27 Juli 2026. Jadi satu bulan sebelum filmnya tayang di 27 Agustus besok. Ini kemarin saya udah sempat beberapa kali ngelihat trailernya seliweran di sosial media, dan ternyata film yang cukup menarik karena di dalam film ini gak cuma ada Iqbal Ramadan, tapi kalau saya gak salah itu ada Christo Immanuel juga, dan banyak sekali di situ, yang dimana ini sebenarnya awalnya kalau saya gak salah judulnya adalah Operasi Pesta Pora, karena dibikinnya memang di event atau salah satu part dari event Pesta Pora gitu, tapi ternyata akhirnya dirubah jadi Operasi Pesta Copet, yang dimana filmnya nyeritain tentang sekelompok anak muda yang karena tekanan ekonomi ngerencanain aksi nekat buat nyopet di festival musik terbesar di Indonesia, which is Pesta Pora. Dan Iqbal di sini jadi jamet yang nyopet tuh kan, lucu banget sahabat suara. Dan ternyata lagu original soundtrack Kita Melawan Dunia ini liriknya sendiri ditulis Iqbal bareng sama Awe alias Andi Wijaya. Kalau kamu gak tahu Awe, ini ada salah satu komika kawakannya Indonesia yang juga punya podcast seminggu, yang dimana gak cuman nulis lirik original soundtrack, tapi Awe juga berperan sebagai komedi consultant di film Operasi Pesta Copet. Terus produksinya langsung dipegang, produksi lagunya ini langsung dihandle sendiri sama Iqbal, dan di dalam prosesnya ini melibatkan ada Ray Tobing dan juga Josh Tremonti di aransemen gitar, kemudian Ico alias Enrico Octaviano di drum, mixingnya di handle sama Kevin Quincy, dan dimastering oleh Dimas Pradipta dari Some It Studio. Jadi kalau kamu dengerin lagu secara keseluruhannya, liriknya itu menceritakan tentang dua orang yang saling mendukung di tengah himpitan dan kerasnya kehidupan sehari-hari. Dalam banget ya kan. Jadi kalau kamu dengerin ada liriknya Kita Melawan Dunia, Iqbal tuh pengen nyampein pesan kalau penting banget buat saling menguatkan, menjaga harapan, dan juga melangkah bersama saat menghadapi rintangan yang ada di dunia yang hari-hari ini semakin hari semakin berat. Apakah lagu dari Bale ini bisa jadi salah satu soundtrack yang juga nemenin kamu di hari-hari beratmu? Kalau kamu penasaran lagu kayak gimana, langsung saya puterin. 1, 2, 3.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.
3: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

88.7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan sampai kamu kejebak kemacetan sama kayak saya tadi sore, sahabat suara. Karena ternyata ada penyempitan jalur di Jalan Majapahit aka Flyover Janti dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 6 Agustus. Jadi sampai besok nih ya, selama 24 jam. Jadi kalau kamu mungkin setiap hari lalu lintasnya harus ngelewatin situ, bisa cari jalur alternatif yang lainnya. Karena ini pekerjaan perawatan jembatan Flyover Janti itu adalah penggantian expansion joint sambungan jembatan. Jadi memakan waktu yang cukup lama dan memang harus dikerjakan dalam 24 jam gitu. Besok hari terakhir, jadi better mencari jalur alternatif yang lain, sahabat suara. Karena udah dipastiin kalau kamu dari timur ya, dari timur ke arah barat ataupun ke arah selatan, itu pasti akan dapat macetnya mulai dari Transmart sampai ke Flyover Janti. Siap-siap, atau mungkin bisa dengan cara antisipasi yang lain, cari jalur alternatif atau berangkat atau pulang lebih awal. Ya, you choose it. Yang jelas jangan sampai kejebak kemacetan di sana, abis itu uring-uringan, abis itu bingung gitu kan, marah-marah, ya jadi telat, ya jadi gak enak di jalan, kena macet, kayak gitu-gitu kan. Ini saya udah kasih tahu diantisipasi gitu ya, jangan kerjaannya nyalahin mulu, coba introspeksi diri sendiri.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: susunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Panda Ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril yang siaran setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Temenin aku yuk, chat aku sekarang di WhatsApp. Lagi ngapain? Di mana? Sama siapa? Atau mungkin pengen curhat aja kali ya. Ditunggu ya.

0: Ahmad dari Anau dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Temenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Thank you. Asik.
0: Sahabat Suara, mau baca-bacain dulu kali ya respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari backsound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Pada Sarah yang di BSD, katanya masih di KRL.

0: Yang penting sinyal aman ya, karena kalau sinyal aman, mood aman. Ardi, Semarang terang benderang. Oke, thank you, Di. Yang lain yuk. Oh, ada Aldi juga masuk nih. Bel, gue lagi makan sate taichan nih. Sama siapa? Oh, sama pacar katanya. Semoga yang pedes cuma sambelnya ya. Obrolannya jangan. Takut. Nanda, di Kuningan update nih. Ber masih di kantor nih, tapi tinggal bertiga. Aku, OB, dan juga Satam. Itu nama lo sendiri. Sorry. Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan? Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal... Emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet. Nah, itu doang. Sahabat Suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
0: Okay. Mana nih? Sahabat Suara, ini gue tadi habis scrolling-scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya di seluruh dunia, sahabat Suara. Lo bayangin, baru 6 hari tayang globally, Spider-Man Brand New Day ini udah berhasil nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Wah, duit. Angka pastinya sekarang bahkan udah ngelewatin 1,5 miliar dolar. Dan masih terus bertambah karena emang masih tayang di banyak negara. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day jadi salah satu film dengan performa box office paling cepat sepanjang tahun 2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya, sahabat Suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa, since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo sahabat Suara. Film Spider-Man 2, waktu gue masih kayak TK lah. Gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah. Karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan. Bioskop kan, apaan nih kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan. Tapi kok, loh ini kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK deh kayaknya. Emang tapi... makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop, karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran, sahabat Suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue, Spider-Man 2, itu gue ingat banget film. Itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire, ya itu mah MU ya. Masih tau ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop, sahabat Suara. Oke? Okay? Jawabnya di WhatsApp-nya Suara 0816-114-1014. Kita masuk ke Bernadia dulu, sahabat Suara. Untungnya hidup terus berjalan. Sama seperti siaran gue. Untungnya siaran gue...

0: suara. Suara warga Indonesia. Kamu sangat
1: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam tentunya. Beril lagi ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan. Alan from Depok. Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua. Anjay, disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana tuh ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi. Kayak, wah ini beneran kompetisi nih. Seru-seru banget. Thank you, Alan. Yang kedua ada dari 0813 sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gua dulu dibilang mirip Saddam Zam. Tapi gua kecil gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh, sahabat suara. Ya Allah, Sherina gua nonton kayak TK dah. Iya TK sih. Gua nontonnya di TV waktu itu. Pas udah tayang, gak salah di mana ya? Di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apa La TV gitu, bisa jadul banget ya, channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin, pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya dari gua ya. Tahu gue. Nadine, film pertama wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Bentar gua cek dulu Nadine. Bentar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Bentar. Frozen tuh tahun, ini kan Frozen 2, Frozen 1 2015-an lah ya. Muda ya. Makasih loh ya, mudah anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1010. Coba

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gua puterin loh, kok lagunya mati? Oke. Abis gua puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gua senang banget bisa nostalgia. Seperti gua nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gua tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara. Film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an kalau gak salah. 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horor nih. Alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Yang mengalami, ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue ngeliat dari film-film yang temanya mafia-mafia jadul gitu, cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh ada sih. Dia dari Bandung, pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas 3 SD dan supaya dapat tiket agak murah nontonnya Midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu. Oh iya, by the way, bioskop pertama yang gue tonton adalah ini, 21 di sampingnya hotel, aduh gue lupa deh apa sih sebutannya tuh, hotel ini, hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya? Itulah pokoknya. Nah itu gue nonton di situ masih 21. Bener, nontonnya Midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu. Spider-Man 2 tuh dulu ya. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi. Kayak Bolt, ya enggak? Bolt tuh gue nonton tuh. Seneng aja gitu. Cars, Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood, bener, thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Nggak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 stok. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini bangga banget gue dengernya jujur, karena band lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge. Lagunya jadi nggak terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is For Revenge. I miss you every brand new day. Sikat!

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Ras & Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Masuk nih jam 9 malam barengan sama Beril Ras & Dafi di Nongkrong Bareng Beril. Hey, let's go, let's go, let's go. Kita ugal-ugalan malam hari ini, yo, let's go. Lagi pada ngapain nih, boleh absen-absen dulu kali ya. Gue nemenin lo sampai jam 10 malam. Hey, guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. How are you doing, guys? Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen. Gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam. Denger gitu lo maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton, sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong, boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seingat gue Petualangan Sherina di Plaza Senayan, di PS. Ayo kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton, Sahur Sepuh di Bioskop Parahyangan. Wanjay, Sahur Sepuh. Sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkot sama gua. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa? Sama datang buat Pulung, buat Ulfa, buat Indinosia. Jadi gini, ngomong-ngomong soal bioskop, sahabat suara. Gue tuh pernah banget ada momen di mana ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar, sorry. Gue pernah ada momen di mana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu. Serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih. Tapi kepalanya nyatu terus ya gitu, maksud gue. Itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari di hari itu. Hal aneh yang gue jumpai di bioskop. Gue pengen nanya sama lo, lo pernah gak sih ngalamin hal aneh, hal awkward, hal janggal yang lo alamin di bioskop atau di tempat umum lainnya? Kemarin gue baru ngalamin. Kan gue tinggal di apartemen ya. Di lift ini ada dua orang, ya pokoknya satu pasangan lah, cowok-cewek gitu ya. Yang cewek masuk pertama, set di depan gue ceweknya. Normalnya kan, itu kan lift kosong, isinya gue doang sama dua orang tadi, cowok sama cewek gitu. Si cowok berdirinya mepet banget di samping ceweknya dan di depan pintu lift. Normalnya kan orang kan minggir dulu kan, biar pintu lift tuh steril gitu loh. Jadi orang keluar masuk tuh bebas gitu, bisa gitu ya. Yang ini gue ngeselin banget, sumpah itu. Ya sampai di titik gue, sampai ke lantai yang gue tuju gitu, dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu, kesel banget gue demi Allah dah. Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya, lo pernah gak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum, sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok, karena gue lagi live sekarang di TikToknya iswara.network. Atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang, curhatan lo ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Lagu pertama di jam 9 malam. This one is oldies. Came from Rich Brian. That's it. Nemenin lo lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor. Semangat terus, sahabat suara kita ugal-ugalan malam hari. Let's go! 12 in the morning, Bob Shelley for the living and very good.

0: 104,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Aku adalah teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge. Bang, aku mau curhat. Dari 0813 sekian sekian sekian. Bang, aku mau curhat. Yang aku rasain sekarang jujur lagi galau. Kalau ada masalah suami, suka silent treatment, suka nginep di rumah bibinya, malah kadang sampai seminggu. Kasih arahan dong bang, gue harus gimana? Kemarin sama hari ini juga suami gak pulang udah 2 hari. Nah, kita harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin ya, sahabat suara ya, termasuk gue, karena gue adalah penengah juga sebenarnya, karena gue mediator, mungkin bisa dibilang begitu sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari, silent treatment sukanya, tidak pernah menyelesaikan masalah. Gak tahu, cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, gak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment, gue ngerti banget orang kayak oke kalau lagi kesel ya diem dulu, ya gak masalah. Tapi gak 2 hari juga, terus kabur gak tidur di rumah, bini lo nyariin. Komunikasinya lost sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana sini. Ini deh bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo. Kenapa aku nggak pulang 2 hari? Kenapa nggak coba diomongin baik-baik? Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, nggak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suami udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami? Karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur. Itu namanya lo kabur dari masalah, bro. Tuh, denger kata Uci. Ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh. Mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh liburan. Karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813 kamu, aku sebut nama kamu aja ya, Toy Store. Aduh, di jualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tahu nama siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun, jangan kabur lah, jangan pergi lama-lama, karena itu tidak baik. Dimanapun, jangan sampai ke masalah rumah tangga itu, jangan sampai ke luar. Kalian selesaikan baik-baik di dalam. Ngerti? Jangan kok ada masalah, dikit-dikit kabur, berhari-hari, mending setengah jam. Ini 2 hari lebih.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini adalah sesi curhat. Aku membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang sudah masuk. Tapi sebelum bacain curhatan, aku mau pengen say hi dulu buat yang di TikTok. Hi dari Hi 2000-an. Hai Naidam, request dangdut. Ntaran ya, maka lu jangan cabut dulu. Ada Nisa, ada Ade, ada Naguaners, ada Rumah Tunas, ada Nurul, ada Kiewa, ada Y, ada Ijal, ada HST. Oke, sama datang. Wah, ini kacau sih. Ntar deh, ini gue bacainnya ntar deh, angin deh. Ini aja deh. Ada voice note. Ya, langsung putar aja kali ya. Gak ada suaranya lagi-lagi. Gedek gue nih kalau begini nih. Yuk. Lu ngerekam voice note pakai Nokia NG ke apa gimana sih ini? Burem bat, Spice. Hi Spice. Iya, yeah, where have you been? Mau dengerin ya?
2: Di Instagram ketemu sih, lebih tepatnya kayak dia di industri yang sama gue, di sebuah industri gitu, dan gue ngerasa ya gue familiar dengan dia gitu, bahkan mungkin pernah ketemu sama dia tapi belum pernah yang
1: kayak iya kayak Ebi Martono gitu. Jangan
2: ceritanya dia harus mengembangkan suatu sesuatu gitu. Dan gue liat story-nya. Jadi gue follow.
1: Keren.
2: Hanya karena pengen make relation. Gak ada tendensi atau pikiran apapun gitu. Setelah follow back juga sama dia, ya balik lagi karena kita merasa kita masih busy sama ya. Apa namanya? Buat circle masih. Ya itulah ya.
1: Ya, areanya masih sama lah. Di Ghana?
2: Coba nih, coklat khas luar negeri situ.
1: Oh deh.
2: Terus gue impulsif gitu kayak, lo mau coba jasnya coklat ini?
1: Shailo!
2: Gue akuin bodoh banget sih kayak, kok bisa ya impulsif gue kayak gitu. Terus respon dia adalah, mau apa? Dia nanya gitu kan, mau apa? Coklat ini gini, gue jasnya aja. Terus bilang, gak usah jasnya, nanti gue bawain. Jangan lo gak enak gue, kita follow aja kenal aja baru sebulan. Tapi gue udah just kayak gini lancang banget. Gue sorry ya, gue gak enak banget, malu gue itu.
1: Terus kata cowoknya, heeeesh, wes dah lah. Gitu, heeeesh, gitu gak?
2: Terus abis itu kata dia,
1: gak
2: apa ya,
1: gak
2: sampai. Akhirnya dia balik Indo, terus dia DM gue lagi, dia nanya.
1: Smooth ini.
2: Ngirim coklatnya terus bilang coklat.
1: Smooth ini gua akuin.
2: Kebetulan dia kayak ada tempatnya dia gitu. Ya bisa didatangin banyak orang gitu lah. Ya. Bagus buat ngambil coklat itu. Di situ memang gue kenapa balas-balasan DM sama dia gitu, balas-balasan story. Karena gue tidak melihat ada pergerakan apapun ya. Aman gitu, dari fitsnya pun aman, dia pun tak pernah update story.
1: Nggak neko-neko lah ya.
2: Ya ini cuma main aja sama temen-temennya, apa
1: segala macam.
2: Pas gue udah nyampe tempatnya dia, di situ first time gue ketemu dong. Iya biasa aja sih, vibesnya benar-benar kayak ya udah ngobrol, oh ya thank you ya, gini-gini gini. Bawain coklatnya, lu gimana, ngobrol aja biasa. Sampai suatu ketika salah satu karyawannya ngomong, gue udah nanya gitu, oh ini emang buatan siapa? Ini buatan istrinya Gus. Di situ gue kayak
1: Zab.
2: Aduh, gak enak banget lagi.
1: Zar.

0: story gue balas lagi, gue jadi nyesel akan hal itu. Ditambah lagi kalau gue yang menjudge itu,
1: Bentar, first of all, ini lucu loh ceritanya loh, smooth gitu loh, iya gak sih, lo bayangin, lo kenal sama orang out of nowhere, abis itu kayak, titip, itu bisa jadi, nyet itu bisa jadi ini tau, bisa jadi cara untuk lo deketin orang, sumpah. Misalkan orang yang lo taksir, lo tahu dari instastory dia lagi di luar negeri, terus lo speak aja, titip apa gitu, misalnya dia lagi di Portugal gitu, nitip Cristiano Ronaldo dong misalkan gitu, atau apa kek. Smooth, gue smooth banget, gue senyum sendiri tau dia. Ini coklatnya merek luar negeri ya, bukan buatan istrinya, sekali lagi. Berils, ada coklat Berils cukup terkenal di Malaysia. Tapi kalau menurut Uci dari TikTok, menurut kita adalah ya udah lupain aja, jangan main api. Mungkin dianya yang friendly sih. Iya, itu benar. Gue satu suara kok. Cuma ceritanya itu loh, lucu. Ih, hampir. Iya kan, coba lu bayangin cowok-cowok, lu suka sama cewek atau cewek deh. Cewek kan suka gengsi mungkin untuk deketin duluan. Itu bisa jadi cara yang smooth buat lu untuk deketin cowok. Sumpah, lu titip aja, ya jastip dong apa gitu. Ngasihnya gimana? Gak mungkin kalau gak ketemu. Ya bisa sih gosen, cuma ya kali. Akan ada 1001 cara untuk ketemu, untuk ngasih langsung, sumpah. Ini gokil sih. Tapi lo hampir kejebak sih, hampir. Tapi sekarang dia update-nya udah diem sekarang, gak ada DM lagi. Maksudnya dianya ya, si orang ini, si ceweknya udah gak nge-DM lagi. Langsung pasang boundaries, oke. And that's a good idea. That's a perfect move. Lo cuma clueless aja. Mulus tapi ceritanya mulus. No ya, udah ya, gak usah main api ya. Ih. Nih buat lo di luar sana nih, mungkin bisa jadi cara nih ya. Misalkan si, misalnya gue suka sama cewek gitu, dia lagi ke Surabaya gitu, titip bebek sinjai dong. Sorry banget, gue nitip banget soal kalimatnya gini nih, ini cowok-cowok dan cewek-cewek di luar sana yang pengen deketin orang, kalimatnya gini nih, kalau lo pengen ngajuin just tip sama orang yang lo suka, misalkan gue ya, orang yang gue suka dia lagi kemana, misalkan ke Surabaya deh, jadi Surabaya deh, kedeketan ke kemana ya yang khas banget ya, Malaysia. Set, sorry banget nyet, gue balas story dia gini, sorry banget nyet, ini gue lagi butuh banget, udah lama gue pengen banget, cuma nggak ada nih teman gue yang ke Malaysia dan kebetulan lo, boleh nggak sih gue nitip, lo bikin just tip nggak, boleh nggak gue nitip, tapi kalau nggak bikin just tip nggak apa-apa, santai aja, aman gitu. Jadi. Tapi pilihan titipan lo tuh yang harus benar-benar ini susah didapat. Cuma exclusively ada di situ. Jadi jangan titip yang kayak gantungan kunci mah ya lah, receh, bro gitu. Tapi lo mantap, Spice. Thank you ya ceritanya ya. Ini lagu buat lo mungkin kayak hampir masuk ke dalam percintaan yang sebenarnya mungkin sekarang bukan buat lo. Aziz Hedra, Asik Hedra, Somebody's Pleasure, 101.4 FM, Iswara Jakarta.

0: Iya, gue puterin buat lo sahabat suara Juicy Lucy. Judulnya Aming. Asing-asing. Ya, oke, kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

cerita terakhir di malam hari ini yang akan gue bacakan. Belum, masih ada satu cerita dan satu voice note, sorry. Hai Bear, gue Sunny. Yang kemarin minta saran, sekarang gue udah nemuin jawabannya. Oke, jadi kemarin ada yang cerita kalau di blok media sosial sama pacarnya. Terus dia bertanya, kenapa Bear, kok bisa gue di blok sama pacar gue sendiri? Dan terus kata dia, dan sekarang gue nemuin jawabannya. Ya bener kata lu, dia ngeblokir gue karena ada hal yang ingin dia gak ingin gue tahu. Dan ternyata dia ada cowok lain. Emang wanita mana yang bisa dipercaya selain ibu kita sendiri, ha? Coba. Serem ih. Ya udah kemarin langsung aja gue putusin dia karena buat apa lanjut Bear? Bener kata lu dan yang di TikTok. Makasih ya guys sarannya. Makasih juga Bear. Parah. Jadi sebenarnya gini loh, si cewek itu nggak perlu repot-repot ngeblok the whole media sosial loh, cuma tinggal nge-hide aja instastorynya, ya nggak sih? Ya gue nggak tahu lah, cuma ini wah, Sunny, I got you bro, I'm on your side, semangat ya bro, jangan terlena, jangan galau terlalu lama, lo itu laki, tunjukin. Kalau lo tuh gak terlalu jatuh sama hal ini, gak apa-apa nikmatin, nangis-nangis aja gak apa. Tapi sehari dua hari aja, abis itu lo udah ya, jangan dipikirin terus, oke? Kelihatan banget. Kalau kata Reje, kelihatan banget ya gak smooth. Padahal bisa aja gak di blok. Emang, jadi selain cewek lo tukang selingkuh, cewek lo bego gitu aja. Mantan lo dek banget gue. Cewek blon, jangan cewek blon, jangan dipacarin, jangan. Blon deh, blon. Yang selingkuhin Sunny lo blon. Aneh lo, aneh. Gue kebayang mukanya nih. Nyebelin pasti mukanya. Kata Ute, coba kuliah dulu. Tuh, coba kasih kata-kata, ayo silaturahmi yuk. Yang di TikTok, ayo. Kata Oci, baru berapa hari udah ketahuan, payah. Ya, Aiki jongkok loh. Yeah. Andi Nara, tinggalin cari yang lain. Yeah. Arnel, cewek-cewek ngambek. Yeah. Coba gue minta kata-kata. Kata anak 2000-an, lupakan masa lalu, hadapin masa depan. Betul.

bisa dapat yang lebih ya. Karena ikan di laut masih banyak. Ya walaupun nelayannya juga banyak, cuma gue yakin lo adalah salah satu nelayan yang super worthy untuk dapetin ikan paling bagus, ikan paling banyak dagingnya, dan ikan yang paling bikin lo sehat di lautan sana, Sani.

0: bareng Beril sampai jam 10 malam. Udah lewat nih, kita BTS dulu tapi ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Kebelet pipi. Real Beril seperti biasa, ocai coyah nih. Hal terane di gue adalah, ini topik malam ini ya tadi ya. Lo pernah gak sih nemuin hal awkward di tempat umum gitu? Tadi kan gue udah depan gue di bioskop ada orang kissing ya kan. Di lift ada orang pacaran PDA gitu. Pengen gue tendang pala ya sumpah dah. Hal terane di gue adalah ketemuan sama cowok ditemenin bapak. Ditemenin bapaknya dong. Sekali lagi, ditemenin bapaknya, ujung-ujungnya gak jadi gara-gara emaknya gak setuju umur gue lebih tua 2 tahun dari tuh cowok. Ya elah, timbang 2 tahun aja. Padahal bapaknya baik, bisa jadi bestie gue, rasa. Thanks bro dibacain. Yang pertama, kenapa bapaknya harus temenin? Yang kedua, si cowok umur berapa? Yang ketiga, 2 tahun doang kenapa emang? Iya kan Libra, iya kan UT, baru 2 tahun. Gak apa-apa ya. Ya udahlah. Setiap orang tua punya prinsipnya masing-masing, gak apa-apa. Ya, baru pengen bacain di Ansen. Besok ya, Bahlil. Ada voice note dari the one and only si Dar Derdor Al Eldul Pilkada dari. Hai Dar.
3: Curcol dikit ya.
0: Boleh.
3: Tapi ini sedikit.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa dong.
3: Jadi, belakangan ini gue cukup mixed feeling.
0: Asik.
3: Karena ini, yang pertama, Jumat kemarin gue pulang ke Boston.
0: Asik. Pasti kangen ya?
3: Bangun.

Betul. Betul.

0: My pleasure.
1: Tapi gue ngerti sih, Dar. Sebenarnya yang lo sedihin itu adalah cuma satu, kebiasaannya. Baik itu orang yang ditinggal sahabatnya, orang yang ditinggal wafat sama orang yang disayang. Yang fase pertama yang paling bikin lo nangis adalah kebiasaannya. Yang biasanya ada yang ngechat, sekarang enggak. Yang biasanya ada yang nemenin lo kalau curhat, sekarang gak ada. Yang biasanya kalau Sabtu Minggu nongkrong sama dia update kehidupan setiap minggunya, tapi sekarang dia udah jauh di sana. Itu yang lo sedihin. Nah makanya lo nanti setiap minggunya atau mungkin setiap beberapa hari lo catch up aja, video call apa segala macam gitu-gitu terus ya, sampai pulsanya habis ya. Sampai kuotanya habis. Tapi enggak apa-apa, itu mengobati ya. Mengobati kerinduan-kerinduan lo bersama kerabat-kerabat lo. Wih. Gua ngerti banget sih perasaannya, Dar. Dari, tapi jangan pernah ini ya, jangan mendistract apa aktivitas lo sehari harinya. Ya. Cerita tersebut menutup siaran Beryl malam hari ini yang sebenarnya sudah extend, tapi karena I love you guys, jadi akan aku teruskan. Ada pantun masuk nih dari Rence. Naik sepeda keliling kota, cakep. Berhenti sebentar membeli roti, cakep. Kalau Beri mulai mengudara, pendengar auto betah menemani. Ke pasar minggu beli cabai. Makasih Rence. Sekarang Beryl juga punya pantun sahabat suara. Dengerin pantun gue ya. Jangan skip pantun gue pokoknya. Takut gak lucu deh. Tapi ini bukan lucu sih sebenarnya. Karena itu tadi sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ini pantun buat lo sahabat suara. Asik. Ke pasar minggu ngelihat bayi. It's time for me to say, mic's off. Hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nyanyi suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke itsuaranetwork.com/streaming.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.